SSI usa debaka na tapu a arkidosu. En den collega sa otek abra di e winside wa mooi uitzending tapu a arkidosu.